Lanjut lagi teman Produa, buat kamu yang lagi jalan-jalan di CFD untuk pagi hari ini, ataupun lagi jalan-jalan menuju tempat wisata kamu bareng sama teman-teman kamu, ataupun juga bareng sama keluarga, atau masih di rumah aja nih, lagi panasin mobil. Iya, pokoknya apapun yang kamu lakukan di hari ini tanggal 16 ya, besok udah tanggal 17. Kayaknya pagi-pagi Tifa mau ngajak kamu sebelum kita melakukan aktivitas untuk flashback lagi di tahun berapa ya? Tahun 1945 kali ya. Kita mundur dulu 81 tahun yang lalu, karena tepat pada 16 Agustus 1945 ini juga menjadi salah satu hari yang paling menegangkan dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Karena ya sesimpel besoknya tuh 17 Agustus di mana Indonesia akan menyatakan kemerdekaannya. Tapi pertanyaannya, emang apa sih yang sebenarnya terjadi 16 Agustus 1945?

0: usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, anggap ini adalah 14 Agustus 1945, di mana Jepang ini menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Wah, ini berasa kayak kita balik lagi belajar sejarah ya. Tapi kayaknya hal ini juga nggak perlu, dilupakan teman Pradua. Karena kabar Jepang menyatakan menyerah tanpa Sekutu ini akhirnya diketahui oleh tokoh pergerakan, salah satunya Sutan Syahrir, lewat radio. Of course, radio jadi salah satu media yang paling banyak digunakan ataupun juga yang ada di zaman itu ya. Mungkin kalau zaman itu udah ada medsos, kayaknya banyak banget tuh hashtag-hashtag yang bertaburan ya teman Pradua. Dan Syahrir ini lanjut menyampaikan kabar ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta yang baru kembali dari Dalat Vietnam. Nah, di sini muncul perbedaan pandangan. Syahrir dan juga golongan muda ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, sementara Soekarno dan juga Hatta milih lebih berhati-hati. Jadi mereka ini masih mempertimbangkan nih situasi politik dan juga janji kemerdekaan yang sebelumnya disampaikan Jepang. So, kalau kita lihat dari perspektif hari ini gitu ya, mungkin dari kita juga nanya, kenapa sih gak langsung aja sat-sat ayo gitu. Tapi saat itu ternyata emang situasinya sangat-sangat berbeda. Gak sesederhana kelihatannya teman-teman berdua. Karena waktu itu Indonesia masih berada dalam situasi pendudukan Jepang, sementara kekalahan Jepang baru aja terjadi. So, di tengah perbedaan yang banyak banget pandangannya itu, golongan muda akhirnya kembali mengambil langkah yang berani. Karena sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat di 16 Agustus 1945, dua hari setelah dapetin informasi Jepang menyerah kepada Sekutu, maka golongan muda ini membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Nah, mereka ngapain aja? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Nah, jadi selama di Rengas Dengklok itu di 16 Agustus ya, ternyata golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok itu untuk mendesak Soekarno dan Hatta biar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Kayaknya sama ya, kalau generasi muda itu lebih berapi-api dan lebih semangat gitu. Tapi ternyata waktu ada di Rengas Dengklok bukan berarti persoalannya langsung selesai. Bukan berarti kaum tua ini, golongan tua, ayo-ayo aja. Enggak, teman Pro 2. Ternyata mereka ini diskusi tuh berlangsungnya sampai sore gitu. Bahkan belum ada kesempatan yang benar-benar final di tanggal 16. Sampai kemudian ada Ahmad Subarjo yang datang buat menjemput Soekarno dan Hatta balik lagi ke Jakarta. Dan malam itu perjalanan menuju momen proklamasi itu benar-benar memasuki tahap yang sangat-sangat penting. Setelah balik lagi ke Jakarta, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menuju kediaman Laksamana Muda Maeda. Dan tempat ini juga yang jadi lokasi penting dalam proses perumusan teks proklamasi. Nah, ada apa di sana? Di sana ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang menyusun konsep naskah proklamasi. Setelah konsep selesai, Muhammad ini juga yang telah dirumuskan oleh Muhammad Hatta, Soekarno, dan juga Ahmad Subarjo. Teks yang udah ada ini diketik oleh Sayuti Melik dengan ditemani BM Diah. Jadi konsep yang udah disusun terus ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. So, kalau selama ini kita mungkin lebih sering mengingat 17 Agustus sebagai hari proklamasi, karena memang pernyataan dari, ataupun juga pembacaan naskah proklamasi kan di 17 Agustus ya. Tapi ternyata ada satu malam yang sangat panjang untuk merumuskan dari naskah tersebut, yang gak kalah pentingnya. Ada perbedaan pendapat, ada desakan dari golongan muda, ada perjalanan menuju Rengas Dengklok, terus balik lagi ke Jakarta. Dan of course, dari perumusan teks yang akhirnya jadi pernyataan kemerdekaan Indonesia ini juga akhirnya dicetuskan tuh di tanggal 16. Genting juga ya, ternyata tanggal 16 ini, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba flashback ataupun juga time travel ke 16 Agustus 1945, kira-kira apa nih yang bakal kamu lakuin, teman Pro 2?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yang menarik teman-teman dua, dari peristiwa 16 Agustus 1945 ini kita jadi ngelihat satu hal ya, di mana dalam perjalanan menuju sebuah keputusan besar, perbedaan pandangan ini ternyata emang ada. Golongan muda punya semangat dan juga dorongan buat bergerak cepat, sementara untuk golongan yang lebih tua mempertimbangkan situasi dengan lebih hati-hati. Ya, keduanya punya cara pandang masing-masing karena kan emang generasinya yang berbeda, punya latar belakang yang beda juga. Ya, in the end, lewat berbagai peristiwa dan juga pembicaraan Indonesia sampai pada keputusan buat memproklamasikan kemerdekaan. Ada juga beberapa fakta menarik dari momen proklamasi, misalnya nih ketika upacara berlangsung sederhana, tiang bendera yang digunakan bahkan berupa bambu yang disiapkan menjelang acara. Terus ada juga rekaman proklamasi yang selama ini kita kenal ternyata ya bukan rekaman asli waktu pembacaan 17 Agustus 1945, tapi rekaman ulang Soekarno di RRI Jakarta pada 1951. Dan satu lagi yang menarik nih, naskah konsep proklamasi yang ditulis tangan Soekarno sempat ditemukan oleh wartawan BM Diah di tempat sampah, terus baru diserahkan kepada negara puluhan tahun kemudian. So, sejarah kemerdekaan Indonesia bukannya terpaku pada 17 Agustus aja teman Pro 2. Ada proses panjang, perdebatan, dan juga keberanian serta orang-orang yang masing-masing itu mengambil peran sendiri-sendiri gitu ya, dan punya perannya gitu. Tapi kalau gak ada satu peran pun itu tuh kayak ada yang miss gitu. Dan yep, besok kita udah memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Tapi hari ini 16 Agustus kita juga harus mengingat kembali dan juga refleksi lagi sebelum bangsa ini menyatakan kemerdekaan. Pastinya ada banyak sekali keputusan-keputusan besar yang harus diambil. Dan mungkin ini juga salah satu cara yang menarik ya, buat ngebuat sejarah ini menarik untuk terus kita pelajari. Bukan cuma buat tahu apa yang terjadi, tapi buat paham nih gimana sebuah keputusan besar itu bisa lahir. So, jangan lupa untuk bisa tahu lagi sejarah dan juga mengulas lagi apa aja sih yang terjadi di 81 tahun yang lalu.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang.
3: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: pulang.
3: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Masih di Spada di si weekend, teman Pro 2. Of course, waktu weekend menjadi salah satu waktu buat recharge energi. Dan beberapa orang juga kayaknya waktu yang tepat banget buat kabur dari hari sibuk sekolah, kuliah, kerja. Atau ya, sekedar untuk me time di rumah itu udah menjadi salah satu hal yang paling ditunggu gak sih? Tapi, kadang ada juga nih beberapa orang yang udah bikin rencana, rencananya gagal. Karena mungkin rencana awalnya pengen bareng-bareng sama teman-teman, malah temennya nggak jadi. Dan akhirnya bingung lagi nih, weekend ini mau ngapain ya? Ya kalau ujung-ujungnya cuma rebahan sambil scroll medsos sih, kayak tiap hari juga kita gitu kali ya. Juga melakukan hal itu, kayak scroll sama media sosial. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih. Tapi ada beberapa hal lainnya yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Mencoba sesuatu hal yang berbeda di weekend kali ini. Ini juga bisa kamu lakukan dengan beberapa aktivitas weekend yang bisa kamu coba. Nggak harus mahal, nggak harus pergi yang jauh-jauh. Yang penting bisa disesuaikan sama mood kamu hari ini. Ya kalau moodnya lagi pengen di kamar aja, mungkin kamu bisa melakukan aktivitas melukis. Tapi kalau kamu merasa diri kamu tuh gak pandai melukis, coba deh. Ada satu aktivitas lagi namanya paint by numbers. Yes, sesuai namanya, kamu tinggal mengikuti angka yang udah tersedia di gambar aja. Karena setiap angka tuh punya warna tertentu kan. So, kita tinggal mencocokkan sama warna, terus aplikasikan ke bagian kanvas yang sesuai nomornya. Dan menariknya lagi nih, sekarang udah banyak banget pilihan gambar paint by numbers yang bisa ditemukan di toko online. Ada pemandangan, bunga, hewan, bahkan sampai gambar-gambar yang dengan tingkat kesulitan yang beda-beda. So, gak perlu langsung berpikir harus menghasilkan karya futuristik kayak Da Vinci. Tapi ya anggaplah si paint by numbers ini juga menjadi aktivitas seru. Tapi beneran sih, Tifa juga pernah nih kemarin beberapa kali, enggak beberapa kali sih, baru sekali sih ya, nyobain paint by numbers ini. Membutuhkan waktu yang lumayan, tapi hasilnya ya bolehlah ya. Mungkin kamu bisa juga mencoba paint by numbers.

0: nyebur. Ah!
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

sempat beli pin by numbers ataupun aduh mager banget nih Tifa mau ngelukis-ngelukis gitu, ada gak hobi-hobi lain yang bisa aku kerjain di hari Minggu ini tapi bahan-bahannya udah ada di rumah? Nah, kamu bisa mencoba bikin resep masakan baru maybe, atau bikin cemilan. Nah, cemilan 10 beda ya. Iya, ya kan weekend ini juga bisa jadi waktu yang pas banget ya buat masuk dapur. Jadi kamu gak perlu bikin yang ribet-ribet, gak perlu bikin rendang, gak perlu bikin dodol, gak perlu bikin makanan yang ribet. Tapi bikin resep sederhana yang lagi viral biasa tuh banyak banget di media sosial teman Pro 2. Mungkin bikin sandwich tapi diganti pakai kulit lumpia. Atau bikin salad buah tapi dressingnya diganti. Atau ada banyak banget challenge-challenge resep yang kadang tuh suka absurd tapi banyak diikutin alias viral gitu. Atau bahkan coba selain makanan, minuman deh, minuman. Minuman juga banyak nih yang lagi viral teman Pro 2. Atau kamu kalau ini ada nih satu aktivitas yang mungkin bisa kamu lakuin yang seru. Bikin Dubai Chewy Cookie sendiri. Wah, boleh deh kalau kamu udah bikin resep-resep itu ataupun kamu udah bikin makanannya, share ke Tifa deh di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru. Ntar tunjukin, pamerin ke Tifa habis bikin ini Tifa. Boleh ya di 0811-7600-884. Ya kalau kamu tinggal bareng keluarga ya mungkin bisa jadi keluarga kamu cobain resep kamu. Who knows 2-3 bulan lagi kamu bakal jadi owner Dubai Chewy Cookie.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok. Yeay, dadah.
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM. Produa FM.
6: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
7: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Masih ngulik soal aktivitas yang bisa dilakukan sendirian ataupun me time, tapi tetap bisa dibilang produktif. Tapi produktifnya yang gak terlalu membebani otak teman bro dua. Ya dia adalah kamu bisa buka lagi deh coba lemarinya atau kamar kamu coba dicek-cek lagi. Biasanya weekend atau hari minggu ini tuh bisa jadi waktu yang tepat banget buat decluttering. Coba mulai dari satu bagian kecil, lemari dulu deh lemari. Coba cek-cek baju-bajunya ada yang udah gak kepake gak. Nah kalau ada yang kamu kumpulin dulu nih yang udah gak kepake lagi dan bisa kamu sedekahkan ataupun bisa kamu kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Atau kamu geser sedikit deh ke meja belajar. Kamu bisa memilih barang yang emang masih digunakan atau barang yang masih bisa disimpan. Serta barang yang gak perlu disimpan lagi gitu. Jadi gak perlu langsung beresin satu kamar dalam sehari. Kamu bisa nyicil dulu gitu ya. Sedikit demi sedikit lama-lama selesai juga. Ya bonusnya setelah selesai kita bisa jadi lebih enakan ya untuk melihat ruang kamar kita yang lebih rapi. Dan bonusnya juga kita bisa membuang barang-barang yang gak kepake lagi dan akhirnya akan membuat tumpukan nih kalau misalnya terus-terusan disimpan barang-barangnya. Kan gak baik ya menyimpan barang yang udah tidak digunakan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
5: Mana sih, Jo?
4: Oh iya, cakep ya.
5: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
5: Oh.
6: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
5: Iya, Mbak. Eis.
4: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
6: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
5: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
7: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2, teman terbaik kamu.

Weekend juga bisa digunakan untuk menjalin tali silaturahmi bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa berjalan mengelilingi komplek untuk bisa menyapa tetangga, untuk bisa menikmati suasana pagi, atau cuma sekedar duduk di tempat yang nyaman ya, sambil menghirup udara segar. Ini biasanya dilakuin bapak-bapak pagi-pagi pakai sarung, terus ada gorengan pisang goreng dan juga kopi hitam. Ya, tujuannya buat santai sih ya. Dan kalau kamu pilih jalan santai, pastinya tujuannya agar bisa badan kamu tuh bergerak serta pikirannya punya suasana yang a little bit different lah ya dari hari-hari biasanya, teman Pro 2. So, weekend itu juga gak harus selalu diisi dengan agenda yang super besar ataupun kayak harus keluar kota, harus liburan jauh, harus liburan spend banyak banget duit. Tapi bisa juga dilakukan dengan berbagai macam aktivitas yang bisa kamu lakukan di rumah aja. Misalnya kayak melukis dengan paint by numbers, masak, beres-beres kamar, baca buku, decluttering, nonton film, atau sekedar jalan santai sambil menyapa tetangga. Ya, semuanya bisa kamu pilih sih. Atau bisa kamu lakukan semuanya di hari ini. Boleh banget, teman Pro 2. Karena weekend bukan juga nih soal siapa yang paling produktif untuk bisa bekerja gitu ya. Tapi gimana cara kita untuk menggunakan waktu liburan ini dengan sebaik-baiknya sebelum besok kamu ke lapangan buat upacara 17 Agustus. Dan selamat menikmati weekend, teman Pro 2. Next, kita lanjut lagi di Spada. Tapi kali ini kita akan ngobrolin soal budaya dan pariwisata. So, yang penasaran dan juga pengen gabung sama obrolan kita di Spada, stay tune terus ya di sini, di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Taman Nasional ini menyimpan kekayaan alam yang enggak hanya luas, tapi juga syarat makna. Ini bukan cuma sekedar hutan, tapi juga rumah bagi beragam flora dan fauna langka yang keberadaannya udah semakin penting ya bagi perubahan zaman yang ada saat ini. Nah, Teman Pro 2, emang gimana sih kalau kita tuh berkunjung ke Taman Nasional Tesonilo? Emang ada apa? Nah, yang akhir-akhir itu ikonik dan juga banyak banget di tersebar di berbagai media sosial platform adalah adanya gajah, Teman Pro 2. Menikmati alamnya tentu nggak cukup kalau nggak berkenalan dengan gajah-gajah yang ada di Taman Nasional Tesonilo, mulai dari yang paling viral ada Domang, terus juga ada Mama Lisa, Mama Maria, ada Imbo, ada Teso, ada siapa lagi ya, ada Seroja, ada Harmoni juga. Kok Tifa sampai hafal ya nama-nama gajah ini? Tapi mereka tuh emang gemes-gemes banget sih. Emang Tifa tuh kepincut dari live-nya para mahot yang ada di Taman Nasional Tesonilo. Tapi siapa nih yang juga kepincut sama kegemesan dari gajah-gajah yang ada di Taman Nasional Tesonilo? Kayaknya kamu bisa pakai sound dari Hindia ataupun juga lagunya Hindia yang bayangkan jika kita tidak menyerah ketika kamu nanti berkunjung ke Taman Nasional Tesonilo. Nah lagunya yang ini nih, ada Hindia, bayangkan jika kita tidak menyerah untuk bisa berkunjung ataupun juga berwisata di Taman Nasional Tesonilo.

Tentunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Kayaknya sebelum kita OTW ke Taman Nasional Tesonilo untuk berwisata, kita harus kenalan dulu nggak sih? Dan dari laman traveloka.com, Teman Pro 2, Taman Nasional Tesonilo ini terletak di Kabupaten Pelalawan dan juga Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Di mana kawasan ini tuh diresmikan sebagai Taman Nasional pada tahun 2004 lalu dan dikenal sebagai salah satu hutan hujan daratan, dataran rendah maksud kami, yang tersisa di Pulau Sumatera. Keunikan utama dari Taman Nasional Tesonilo ini terdapat pada luas dan keanekaragaman hayatinya, di mana hutan ini juga jadi habitat penting bagi gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, hingga berbagai jenis burung endemik. Dan nggak cuma hanya ada faunanya aja, ada banyak sekali ratusan jenis tumbuhan langka juga tumbuh subur di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Dan sebagai Taman Nasional, tentunya Tesonilo punya peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tentunya keberadaan ini ngebantu ngejaga sumber air, mencegah erosi, dan of course, jadi paru-paru hijau bagi wilayah sekitarnya. Dan yang akhir-akhir ini viral dan juga banyak diomongin sama orang, tentunya daya tarik liburan di Taman Nasional Tesonilo, bukan soal wahana buatan ataupun atraksi modern yang wah banget, tapi adanya wisata edukasi gitu ya, terletak pada pengalaman yang menyatu nih dengan alam yang masih alami. Ada habitat gajah Sumatera yang ikonik pastinya, karena Taman Nasional Tesonilo tuh viralnya akhir-akhir ini sebagai salah satu habitat gajah Sumatera terbesar di Riau ya. Iya, kalau lagi beruntung ataupun kamu lagi ikut trip dari Taman Nasional Tesonilo, ini bisa ngelihat langsung jejak atau bahkan kamu bisa langsung video ini kawanan gajah yang melintas di habitat alaminya atau sekedar main-main aja tuh sama gajah yang sudah dijinakkan. Ada beberapa gajah yang di sana gitu ya, mulai dari Domang dan teman-temannya yang lainnya. Ini salah satu wishlist kita gak sih? Ketemu sama keluarganya si Domang.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Teman Pro 2, selain kita bisa kenalan sama keluarganya si Domang, kita juga bisa kenalan sama flora-flora yang ada di sana. Ternyata di sana tuh ada banyak pohon-pohon raksasa, tanaman obat, bahkan ini juga menjadi salah satu spot menarik ya bagi pecinta alam dan juga fotografi atau para konten kreator yang hobi banget nge-vlog gitu ya. Bisa nih kesana untuk bisa ketemu sama berbagai macam jenis aneka flora dan fauna yang ada. Karena memang setiap sudut kawasan di Taman Nasional Tesonilo itu tuh punya objek menarik nih buat diabadikan. Nah, kamu juga bisa trekking dan juga bisa edukasi. Iya, trekking ini ya harus dengan pihak dari TNTN ya. Karena ini juga jadi salah satu cara terbaik buat menjelajahi Taman Nasional Tesonilo. Karena jalur-jalur yang tersedia ini memungkinkan buat paham lebih dalam tentang fungsi hutan, pola kehidupan satwa, dan juga pentingnya konservasi. Selain trekking, wisata edukasi juga sering dilakukan di kawasan ini. Kamu juga banyak banget informasi yang beredar di media sosial juga udah tersedia gitu ya, gimana akomodasinya, gimana ongkos kesananya, gimana panduan untuk bisa sampai ke Taman Nasional Tesonilo dengan aman, itu udah ada. Bahkan ada juga yang open trip ke Tesonilo ya, untuk bisa mengetahui gitu, belajar langsung gimana upaya pelestarian alam dan juga tantangan yang dihadapi dalam menjaga kawasan hutan. Tapi ya kalau belum bisa, mungkin bisa nonton dulu setiap hari live dari Taman Nasional Tesonilonya kali ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
3: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
2: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
3: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih nggak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

Yes, kamu bisa nyobain untuk kembali ke alam, mengedukasi bersama dengan keluarga atau edukasi bersama dengan netizen. Kamu bisa live di sana ataupun bikin konten teman Pro 2. Ya, biar pengalaman liburan ke Taman Nasional Teswanilo ini bisa berjalan optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari menggunakan pemandu lokal. Ini sangat disarankan buat keamanan sekaligus mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Terus pastikan juga ngebawa perlengkapan yang sesuai, kayak sepatu trekking, pakaian nyaman, dan perlindungan dari serangga. Dan of course yang paling penting adalah menjaga kebersihan dan tidak merusak alam. Jadi tanggung jawab bersama selama berada di kawasan Taman Nasional. Dimanapun Taman Nasional itu pastikan harus menjaga kebersihan ya teman Pro 2. Itu dia tadi informasi dari pada edisi wisata kali ini ya teman Pro 2. Ya ini adalah budaya dan pariwisata. Kita wisata ke Taman Nasional Teswanilo tadi ya, wisata edukasi. Dan pastinya buat kamu yang udah pernah main ke Taman Nasional Teswanilo, boleh deh share ke Tifa ceritanya gimana, seru nggak kesana, boleh ya lewat WhatsApp yang Pro 2 Pekanbaru 0811-760-0884 atau bisa juga kamu request lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List of course dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti. Stay tune di sini di program Modo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mempro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Riau akan menampilkan formasi bernuansa budaya Melayu Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Formasi yang disiapkan dalam upacara tersebut mengangkat identitas budaya daerah, yakni lancang kuning dan selembayung. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus memperkuat nilai budaya Riau dalam momentum peringatan kemerdekaan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Rizky Aditya Siregar, siswa kelas 11 MAN Insan Cendikia atau ICC yang terpilih menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat 2026 dikukuhkan hari ini oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara. Ada 76 putra-putri terbaik bangsa yang terpilih mewakili 38 provinsi di Indonesia. Satu dari mereka adalah Rizky Aditya Siregar yang juga merupakan siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia, SIAK, yang juga menjadi bagian dari Paskibraka tingkat pusat 2026 mewakili Provinsi Riau yang akan bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Dan Reski juga mengaku sangat bersyukur saat menerima kabar terpilih sebagai anggota Paskibraka. Baginya kesempatan mengibarkan sangsaka merah putih di tingkat nasional membawa tanggung jawab besar. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Kita lanjutkan lagi program paling favorit kamu, di mana kamu bisa request lagu di hari ini. Of course, sampai nanti jam 12 siang ya. Nah, untuk satu jam ke depan, kamu bakal ditemani sama Tifah pastinya. Masih sama Tifah di sini. Dan bisa banget request lagu favorit kamu lewat Instagram ataupun lewat WhatsApp kita 0811-7600-884, teman Produa. Sembari kita tungguin request dari kamu, tadi Tifo juga udah buat story, jadi kamu tinggal isi aja question box yang ada di story, tinggal isi pakai nama penyanyinya dan juga judul lagunya. Silahkan ya di WhatsApp-nya Pro2 Pekanbaru ataupun Instagram-nya Pro2 Pekanbaru. Tapi sambil nanti kita bacain lagi, Teva mau puterin satu lagu. Ini judulnya Teh Hijau dari Tulus. Dan lagunya Tulus ini juga menjadi salah satu lagu audisi untuk Bintang Radio 2026. Nah, untuk lagu-lagu lainnya, pilihan lagu lainnya yang di Bintang Radio 2026, kamu bisa lihat di Instagramnya RRI Pekanbaru, teman Pro2. Karena pendaftaran dari Bintang

Radio 2026 udah bisa nih dari tanggal 3 Agustus kemarin sampai nanti tanggal 31 ya, 31 atau 30. Bisa banget tuh syarat-syaratnya, bisa banget langsung kamu cek aja di Bintang Radio RRI ID kalau enggak salah, atau .id ya. Pokoknya itu deh, di Instagram ada lengkap pokoknya, semua lagunya ada, persyaratannya ada. Silakan teman Pro 2. Dan mendaftarnya bisa banget langsung aja ya, yang pengen jadi Radio Star 2026 terus bisa punya lagu sendiri, bisa banget langsung aja. Yang pengen jadi penyanyi, ini salah satu langkah ataupun juga gerbang juga buat kamu pastinya di Bintang Radio 2026. Oke, kalau gitu ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Enjoy!

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Lanjut lagi, kali ini Intipa mau bacain dulu yang dari WhatsApp. Karena sudah ada beberapa orang yang absen di WhatsApp ya. Kali ini ada dari siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rudwa Hitli. Selamat siang semuanya, Mas Agung HD di Wadia Graha atau Pancoran Mas Jalan Serikandi. Mau request lagu Mas Sahira Merindu Lagi atau Tulus Teh Hijau? Waduh, berasa nge-rap nih tuh. Oke, karena tadi Tulus yang Teh Hijaunya udah kita puterin ya Mas Agung ya. Kayaknya Mas Agung juga sudah mendengarkan dan juga sudah enjoy dengan lagunya Tulus yang Teh Hijau. Kita nanti mau puterin untuk Mas Agung ada Mas Sahira Merindu Lagi. Dan kata Mas Agung, salam kompak buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar Pro 2 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Oke. Kata Mas Agung, jadilah versi terbaik dirimu, bukan versi terbaik orang lain. Oke, well notes. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih kembali Mas Agung. Nanti kita puterin yang Mas Sahira ya, udah masuk playlist. Sesaat lagi bakal kita puterin buat Mas Agung. Next, ada selamat pagi Min. Pagi juga, izin request Menjauh by Vanessa Z. Vanessa Z Menjauh. Kayaknya belum masuk deh. Coba kita cek Vanessa Z, oh udah. Ada nih, Vanessa Z yang Menjauh ya. Nanti kita puterin buat siapa ini tadi? Namanya gak ada. Dari Amalia. Amalia nanti didengerin ya Vanessa Z-nya ya. Setelah lagunya Mas Sahira yang Merindu Lagi. Terus tadi ada juga yang mau request Caca. Pagi kak, aku Caca. Oke, karena dari fanbase Berbinar, izin request lagu Selesai Sabrina Leanor. Belum selesai. Kita masih ada kok Pro 2 hitlistnya sampai jam 12 ya Caca ya. Tapi lagunya Sabrina Leanor yang selesai ya. Nanti kita puterin deh. Oke, 3 lagu ini dulu sebelum nanti kita bacain yang di area Instagram. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu yang lagi hits banget sekarang di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. Instagram udah Tifa bikin story-nya ya, tinggal kamu isi aja di question box nama penyanyi dan juga judul lagunya apa. Ini dia Merindu Lagi dari Mas Sahira.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng Tifa Teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir untuk Pro 2 Hitlist. Enggak sih, masih ada sejam lagi kok sama Dito nanti tapi ya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam subuh tadi. Karena Tifa di sesi terakhir ini bakal puterin lagunya request dari Ana. Katanya mau request lagunya NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Okay, the real NPD kayaknya ya. Terus ada juga nih Zatia Vinovic yang pengen dengerin Lyodra Pura-Pura. Dan Tifa mau kasih satu bonus lagu nih dari Sofino Vindri dengan Susah Lupakanmu. Ini juga jadi lagu dari Bintang Radio, lagu audisi Bintang Radio 2026 yang bisa kamu pilih ya Teman Pro 2. So, tiga lagu ini bakal Tifa puterin sembari kamu mau request boleh banget lewat WhatsApp ataupun lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, sama Pro 2. Ada lagunya Sofi Novindri dengan Susah Lupakanmu yang bisa kamu dengarkan dan bisa kamu gunakan untuk lagu audisi di Bintang Radio 2026 ya pastinya. Rilisnya udah November 2025 lalu, dan FYI Sofi ini juga jadi radio star ya 2024. Nih Sofi, so kamu bisa cek lagu lainnya di Instagramnya RRI Pekanbaru. Oke, sekaligus Siva mau pamit undur diri. Sudah jam 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dito udah nyampe, udah gak sabar mau ketemu sama kamu teman Pro 2 untuk bisa dilanjutkan lagi santai siang dan juga sore cerianya. Kalau gitu Tifa puterin satu lagu terakhir untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada Boy Next Door dengan Adios. Adios.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh,

0: pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
0: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Ya kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Coba aku cek yang udah masuk ya. Ini ada dari siapa ini? Siangka aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Oke. Sabrina Leonor. Berikutnya juga ada Zahra sama juga mau request lagunya Sabrina Leonor. Terus ada, nah ini baru agak beda nih. Ada dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat siang kak, izin kak mau request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah. Oke. Salam untuk teman-teman The Naps yang mendengarkan dan untuk kakaknya sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih ya. Berikutnya juga ada yang mau request lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Jadi main banyak nih ya. Ini juga nih Sabrina Leonor yang Selesai. Tia dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Jadi kayaknya banyak yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor ya. Oh, tapi udah diputar tadi Sabrina Leonor katanya. Waduh. Berarti kamu tadi udah dengerin lah ya. Jam 10-an tadi diputar tuh Sabrina Leonor yang ini Selesai. Berikutnya mungkin Nabila Taqiyah aja ya, Cegil. Oke deh. Nanti kamu silakan lanjut lagi di WhatsApp 0811 760084.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Ya, kita masih lanjut di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku bacakan yang udah masuk lagi dari WhatsApp ini. Mana ya? Ada dari Wigar di Kulim yang katanya pengen dengerin lagunya It Gita Sedia Aku Sebelum Hujan. Salam-salam buat teman-temannya yang lagi 17-an. Wah, belum 17-an loh ini Wigar. Ini masih 16-an. Tapi mungkin beberapa tempat ini kali ya melaksanakan lomba-lomba. Karena hari Minggu kan, pas hari Minggu mungkin ada yang lomba, mungkin belum panjat pinangnya, tapi lomba-lomba awal dulu kayak makan kerupuk segala macamnya gitu ya. Enak juga tuh ikutan lomba di minggu-minggu kayak gini ya, dapat hadiah ya kan, atau mungkin dapat apa, buku, biasanya kalau zaman dulu buku gitu kan. Kita dengerin yuk, It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Kita sudah sampai di penghujung Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya. Kita ada program Santai Siang, Muda, Kreatif. Enjoy, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Just Music Pro 2 FM.

untuk bersaing di era digital, apalagi sekarang era digital ini banyak sekali saingan kamu teman berdua, bukan hanya dengan sesama manusia aja, tapi mungkin sudah saingannya dengan teknologi ya, dengan AI. Nah, gimana caranya bisa berkolaborasi, memanfaatkan teknologi, biar kamu juga bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman teman berdua. Tapi nanti menjelang kita bahas itu, kita akan jeda sejenak, tapi nanti ya, kita akan jeda nanti untuk mengikuti ruang religi jelang kumandang azan zuhur. Tapi sebelum itu kita nikmati lagi sebuah lagu dari siapa yang kukasih dulu ya. Gimana kalau ini aja, BTS Swim.

ada Virgo dengan Selamat Tinggal featuring Audi teman padua, dan kita akan jeda sejenak ya untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, kita masih di Muda Kreatif Teman Pro 2. Tadi beberapa kunci utama bersaing di era digital. Kamu harus menguasai hard and soft skills. Pelajari pemasaran digital, desain, atau mungkin dasar kecerdasan buatan atau AI. Terus kembangkan juga cara berpikir kritis dan kreatif, Teman Pro 2 ya. Bangun personal branding juga perlu, gunakan platform online atau juga media sosial untuk menunjukkan karya kamu, keahlian kamu, atau portofolio profesional yang bisa dilirik oleh orang untuk menggunakan jasa kamu, Teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting adalah adaptif dan juga mau belajar. Kenapa? Karena teknologi itu cepat berubah. Jadilah pembelajar seumur hidup yang cepat tanggap terhadap perkembangan zaman, Teman Pro 2. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Sportpedia. Ada berita olahraga apa nih? Stay tune di Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu, Judika Ingkar Janji.

Dia teman berdua, langsung aja kita mulai informasi pertama dari dunia olahraga MMA, karena baru saja tadi pagi sampai siang ada gelaran UFC 330 dan menyajikan pertarungan utamanya itu adalah Islam Makhachev versus Ian Machado Gary. Hasilnya adalah kemenangan angka mutlak untuk Islam Makhachev, teman berdua. Jadi Islam Makhachev memenangkan pertarungan dengan keputusan juri ya. Juri memberikan nilai, ketiga juri memberikan nilai 4946 untuk Islam Makhachev ya. Dua juri memberikan nilai 4946 untuk kemenangan Islam Makhachev. Satu juri memberikan 4847 tetap untuk kemenangan Islam Makhachev. Dan dengan hasil ini, Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelar juara kelas welter. Jadi tetap PVP ya, pound for pound ini. Juara dua divisi, kelas ringan dan juga kelas welter, teman berdua. Tapi ada yang menarik, karena sejatinya Islam Makhachev kesulitan ini menghadapi Ian Gary. Karena Ian Gary pertahanan untuk ground effect-nya lumayan bagus, teman berdua. Kalau kamu nonton tadi lumayan merepotkan ya. Susah untuk di take down dan susah untuk dikunci. Tapi bagaimanapun dominasi Islam Makhachev yang berhasil beberapa kali melakukan take down dan juga mengontrol pertarungan bawah membuat juri memberikan keputusan mutlak memenangkan Islam Makhachev. Next, kira-kira Islam Makhachev lawannya siapa? Ada Carlos Prates, ada Morales, kira-kira siapa yang lebih cocok untuk melawan Islam Makhachev ya?

0: Eh Cid, tau gak sih kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
1: David mana?
0: Ih itu loh yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
1: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
0: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya enggak kok, aku kan cuma lihat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker. Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti.

We'll be right back.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Ya kita masih lanjut lagi di Sportpedia teman berdua. Lanjutin lagi bahas MMA tadi ya, hasil UFC 330 di mana Islam Makhachev berhasil menang ataupun juga mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Ian Gary dengan unanimous decision 4946, 4946 dan 4847 untuk keunggulan Islam Makhachev teman berdua. Dan kemenangan ini juga menorehkan sejarah baru bagi Islam Makhachev yang menjadi salah satu petarung GFC dengan kemenangan beruntun terbanyak. Jadi dengan kemenangan melawan Ian Gary, Islam melewati pencapaian Anderson Silva yang menang 16 kali berturut-turut dan Islam menang 17 kali berturut-turut. Islam tidak pernah kalah sejak tahun 2016. Sepanjang 17 laga menang terus dan berhasil menyabet 2 gelar ya, menggabungkan juara kelas ringan dan juara kelas welter UFC. Rekornya adalah 7 kemenangan didapatkan via unanimous decision dan 7 kali via submission, sisanya lewat TKO.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama

Kita balik lagi di Sportpedia teman Pro 2 nanti malam pada pukul 9 malam ya 21.00 waktu Indonesia Barat ada pertandingan seru di sepak bola. Arsenal versus Manchester City ini dalam sajian Community Shield hari ini teman Pro 2. Arsenal dijagokan memetik kemenangan dalam laga tersebut ya. Walaupun sebenarnya kalau menurut aku sih 50-50 ya, 50-50 ini Arsenal Man City sama-sama kuat dong. Arsenal merupakan juara Premier League musim lalu, sedangkan The Citizen alias Manchester City juara Piala FA dan akan diadu di Community Shield hari ini teman berdua. Menurut kalian gimana nih, siapa yang menang? Apakah Arsenal berhasil mengawinkan juara gelar Premier League dengan Community Shield atau justru Manchester City kembali menunjukkan dominasinya atas Arsenal? Menarik untuk ditonton ini.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada kabar kurang mengenakan dari Bayern Munchen, teman berdua, Jamal Musiala. Jamal Musiala sempat kolaps di lapangan saat Bayern Munchen menjalani laga promosi melawan RB Leipzig. Bayern memastikan Musiala dalam kondisi baik-baik aja. Wah, kenapa nih ya? Musiala sempat mencetak gol pada menit ke-81 untuk membawa Bayern unggul 3-1. Tapi beberapa menit kemudian ia kolaps di atas lapangan tanpa ada kontak dengan pemain lain. Gelandang Bayern Munchen yang baru dari Maroko, Ismail Saibari, langsung berlari ke arah Musiala dan memegang rekan setimnya itu sebelum jatuh. Joshua Kimmich juga bergegas menghampiri Musiala. Staf medis Bayern Munchen dengan cepat bereaksi dan juga membawa Musiala ditandu untuk masuk ke ruang perawatan ya. Setelah menjalani perawatan selama beberapa menit, Musiala bisa bangun dan berjalan meninggalkan lapangan dengan bantuan tim medis. Katanya nih kabarnya ia menyebut tidak ada yang serius dengan kondisi gelandang timnas Jerman itu ya, kata direktur Bayern Munchen Max Eber. Mungkin katanya sih Musiala terpengaruh tingginya suhu udara di Munchen yang saat itu mencapai 33 derajat Celcius. Wah, gimana kalau main di Pekan Baru nih Musiala? Ini bisa sampai 35, 36 ya. Oke deh, info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia kita di siang hari nih. Nanti setelah ini akan ada Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat langsung dari Pro 2 Jakarta. So, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: di Rianto Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: suka dengan Jalan Keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang Jalan Keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number
0: Rasa.
1: Number 16.

0: belanja kemana-mana juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: dekorasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Nadia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: jadi dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua, tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Tema Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: satu jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di Sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, Man Berdua naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Berdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya, ada Sore Ceria teman berdua. Dan besok adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Nah, udahkah kamu memasang bendera teman berdua? Pasang dong. Mau sok belum pasang gimana sih rasa nasionalisme kamu? Harus pasang ya, itu ada aturannya dalam undang-undang ya. Dan untuk cuaca di sore hari ini teman berdua, tadi sempat hujan agak lumayan lebat, tapi sekarang tinggal gerimis sedikit aja nih ya. Tumben ini hujan ya, dan langitnya agak gelap memang. Gak tahu nih gelap karena asap kabut atau kan memang gelap karena mendung gitu ya. Tapi hujan, alhamdulillah ya. Setidak-tidaknya bisa mengurangi sedikit asap yang berada di sekitar Riau. Karena katanya Riau juga titik apinya lumayan banyak teman berdua. Kita doakan semoga mereka-mereka yang berjuang memadamkan api bisa diberikan kemudahan. Dan mudah-mudahan hujan turun dengan deras-derasnya ya, biar bisa memadamkan api.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo.
3: Hah? Lagi apa sih?
2: Ini loh, artis ini sok cakep banget. Fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya biar tau rasa.
3: Loh, kamu bikin apa emang?
2: Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo, jadi jangan deket-deket.

0: fisik orang lain walaupun cuma dari ketikan sosmed. Lagian kan, mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh, gitu ya? Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian, mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
4: teman terbaik kamu.

perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pasti selalu disambut hangat dengan gelora nasionalisme di seluruh penjuru Nusantara. Keberagaman budaya Indonesia terpancar lewat berbagai tradisi unik ya setiap 7 Agustus yang dilakukan oleh masyarakat. Ada yang panjat pinang, ada yang makan kerupuk, ada yang karaoke, bahkan ya itu salah satu cara untuk kita merayakan kemerdekaan, teman teman. Ngomong-ngomong, kamu di hari ini daerah kamu apakah sudah melakukan perayaan 17-an nih? Karena mungkin tadi hari Minggu kali aja pagi gitu ya, pada ada lomba gitu buat anak-anak sekolah. Karena kalau di daerah aku kayaknya sih tadi pagi ada ya yang bikin event senam bersama sebelum perlombaan anak-anak.

0: Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Ya, kita masih di sore ceria teman Pro 2. Ya, buat kamu mungkin yang sudah berada di tempat tujuan kamu sore hari ini, kan ini hari Minggu, mungkin pada nongkrong kali ya di kafe karena besok Senin. Besok pun libur kan 17 Agustus. Wah. Enak tuh ya. Tapi mungkin beberapa kayaknya sih enggak ada yang libur karena tetap upacara kan, kantor upacara, sekolah upacara juga kayaknya sih itu ya. Iya dong, kita harus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan setidaknya upacara kenaikan bendera kan, kenaikan bendera merah putih teman Pro 2. Cuaca masih mendung aja nih di sekitar area Sudirman Pekanbaru. Apakah mau hujan lebat? Ya nggak apa-apa sih kalau hujan lebat ya, kali aja bisa menurunkan sedikit asap-asap yang berterbangan di langit Kota Pekanbaru karena titik api lumayan banyak kata di Provinsi Riau ini teman Pro 2. Mendekati musim kemarau ya, udah mulai banyak ini ya lahan-lahan terbakar. Ini harus kita jaga teman Pro 2. Doakanlah semoga yang sedang berjuang memadamkan api bisa diperlancar dan semoga Allah turunkan ini hujan untuk memadamkan api.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
5: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
6: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
7: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
6: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
8: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya kalau kita ngomongin tentang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia besok nomor 2, apa sih yang paling yang kamu harapkan dari negara kita teman nomor 2? Wah, agak berat ya. Enggak berat lah, itu kan memang impian dan harapan masyarakat, wajar dong gitu ya. Kalau aku sih pengennya Indonesia lebih sejahtera, lebih maju, terus segala lini ya, hukumnya segala macam, soalnya gitu adil lah gitu ya. Terus segala apa namanya, sembako murah, terus upah minimum tinggi, wah itu semua orang mau gitu ya. Ya namanya juga impian, namanya juga harapan ya. Kali aja mudah-mudahan nanti suatu saat Indonesia menjadi negara yang maju dan rakyatnya sejahtera, makmur, amin.

Sore cuacanya seperti ini, itu enaknya ngapain ya teman-teman ya? Nyemil kali enak ya, nyemil yang hangat-hangat kayak gorengan gitu enak kali ya. Bakwan goreng, tahu goreng, pisang goreng, sama kopi hangat, iya bener kopi hangat enak dia. Tapi cuacanya sekarang kan agak kurang bagus nih. Kalau menurut aku teman-teman agak kurang bagus karena bercampur dengan asap. Kalau kita makan gorengan ya nanti malah jadi sakit tenggorokan, terus jadi batuk. Kalau gitu apa dong sore-sore gini enaknya ya, cemilannya ya, bakso bakar aja kali ya. Memang kalau cuacanya begini dingin-dingin nggak hujan tapi dingin-dingin syahdu gini, makan ataupun cemilan yang enak itu hangat-hangat sih. Kalau ada yang rebusan misalnya kayak kolak rebus itu, kalau kolak pasti rebus kan. Oh ya, tapi ada kolak dingin kan? Kolak rebus, apalagi kalau kolaknya itu isinya pisang dengan ubi jalar, wah enak itu, baru sehat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
5: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu

0: Gak ada.
1: Arlan dengan Weekend Kilat. Iya sih, sekarang udah hari Minggu aja, kok udah mau hari Senin aja. Untung aja, banyak kali ajanya kan. Untung aja besoknya masih tanggal merah, masih libur 17 Agustus. Jadi masih agak panjang lah ya teman Pro 2 weekendnya, nambah sehari. Nih gimana nih kalian, weekendnya dihabiskan buat apa aja nih di hari ini? Ada yang mungkin pergi ke mall kali ya, nonton, atau mungkin santai aja di rumah sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru. Atau ada yang keluar kota kali, bisa aja karena kan liburnya dari Sabtu, Minggu, Senin, Senin baru balik lagi. Kalau sekarang mah daerah-daerah tetangga Riau kan banyak wisata alamnya ya, di Padang gitu kan, atau di mana ya yang ini dekat lagi, ah di Riau aja lah, usah jauh-jauh. Pekanbaru aja juga banyak kan tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Yang penting sama siapa kamu menikmati itu. Nah itu dia kuncinya. Sama orang tersayang dong, sama sahabat, sama keluarga. Gitu kuncinya teman-teman.

0: pemirsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
5: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pepatah lama mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Pepatah ini memang benar adanya. Membaca buku bagikan membuka jendela yang memungkinkan kita untuk melihat dunia yang luas dan penuh dengan pengetahuan baru. Melalui buku, kita dapat menjelajahi berbagai tempat dan waktu, mempelajari budaya dan sejarah yang berbeda, serta memahami berbagai macam ide dan pemikiran. Kita dapat bertemu dengan karakter-karakter fiksi yang menarik dan belajar dari pengalaman mereka. Kita juga dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru tentang berbagai topik, mulai dari sains dan teknologi, hingga seni dan sastra. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kita. Dengan membaca buku, akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita, sehingga dapat membantu untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang penting untuk kemajuan bangsa. Selain itu, membaca buku membantu seseorang meredakan stres dan kecemasan. Saat membaca buku, kita seperti terbawa ke dunia lain yang berbeda dari kenyataan. Hal ini dapat membantu untuk melupakan masalah dan stres yang dihadapi di dunia nyata. Kita juga dapat fokus pada cerita dan karakter dalam buku, sehingga merasa lebih rileks dan tenang. Membaca buku memang kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua orang. Oleh karena itu, marilah kita budayakan membaca buku sejak dini, agar kita dapat membuka jendela dunia dan mendapatkan manfaat yang banyak dari membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai membaca buku!

Ada Arito Pramono, teman perjalanan spesial buat kamu mungkin yang dalam perjalanan di sore hari ini, enggak tahu mau kemana, entah mau ke mall, entah mau ke rumah teman, entah mau ke tempat pacar, entah ya enggak tahu, atau mungkin mau ke luar kota. Wah, hari Minggu aku baru luar kota, atau mungkin baru balik dari luar kota kali mungkin ya. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Karena sepertinya cuacanya juga tidak kondusif, mendung terus ada asap, kali aja itu mungkin mengganggu pandangan. Jadi lebih baik berhati-hati di jalan teman Pro 2. Sekarang udah jam 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat kamu yang sore ini nyantai di rumah, udah mandi belum? Mandi dulu kali ya. Ah, ini kan Minggu ngapain mandi? Mandinya sekali aja. Ada enggak yang gitu? Yang kalau weekend mandi cuma sekali. Ayo ngaku itu. Jadi bangunnya mungkin kesiangan, terus mandinya cuma di siang hari aja, sekali itu doang. Emang boleh gitu?

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh, jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ya teman-teman, udah gak terasa nih, hampir pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saatnya aku pamit untuk diri karena selesai sudah tugas aku di hari ini sebagai teman terbaik kamu sejak jam 11 siang tadi. Tapi tenang aja, nanti malam, di jaga malam ada Gibran yang bergantian menemani kamu untuk menikmati dan mengarungi malam. Ini malam Senin berarti ya, Minggu malam sama dengan Gibran nanti teman berdua. Enjoy, selamat menikmati weekend kamu, dan kita insya Allah ketemu lagi besok. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

Balapan Kompas FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2, and we are back teman Pro 2 ya. Di sore ceria kali ini teman Pro 2, di hari Minggu teman Pro 2. Masih weekend ya, gimana semangat weekendnya, semoga gak loyo juga teman Pro 2. Tapi ngelihat cuaca di Pekanbaru di hari ini teman Pro 2, di sore hari ini ya, dari siang tadi teman Pro 2 agak mendung, agak sendu gimana gitu teman Pro 2, mendorong kita untuk sedikit galau nih. Waduh. Tapi teman Pro 2 ya, semoga semangat kamu udah ini ya, udah ter-recharge semua teman Pro 2, biar besok di hari Senin bisa melakukan upacara 17-an teman Pro 2. Wow, udah 16 Agustus 2026 aja teman Pro 2 di hari Minggu ya. Dan nanti aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam bareng aku Gibran Wahyu teman Pro 2 di Pro 2 Unik di jam 6 ini, sampai nanti di Just Music di jam 12 malam teman Pro 2. Kalau gitu, aku mau muterin lagu-lagu yang mungkin bisa membuat kamu sedikit sendu lagi nih teman Pro 2. Ada lagu terbaru dari Juicy Lucy nih ya, sesuai sama cuaca hari ini. Ada gurun hujan buat kamu, so enjoy teman Pro 2.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya. Three.

Teman Pro 2, kalau ngelihat cuaca di hari ini, Teman Pro 2, di sore hari ini ya, di luar tuh lagi mendung-mendungnya dan juga lagi banyak-banyaknya ya awan mendung, Teman Pro 2, yang bikin gelap cuaca dari siang hari tadi, Teman Pro 2, sampai sore hari ini masih kerasa gelap dan makin gelap, Teman Pro 2, karena udah mau mulai malam gitu ya. Dan apalagi kalau sekarang nih ada di Pekanbaru, Teman Pro 2, lagi mendung nih, kelihatannya tuh awan tuh kayak gumpalan kapas gitu, Teman Pro 2 ya, yang ada di langit gitu. Tapi ternyata awan itu bukan kapas nih, Teman Pro 2. Ngomongin soal fakta unik dari awan, ada lagi yang lebih menarik, Teman Pro 2. Awan itu sebenarnya kumpulan tetesan air yang ukurannya itu ya super kecil, atau ya bentuknya kayak kristal es yang melayang di atmosfer kita. Jadi kalau kita tuh bilang kayak awannya tuh tebel banget gitu ya kelihatannya, Teman Pro 2, sebenarnya kita tuh lagi ngelihat kumpulan partikel air dan juga es yang terbentuk ketika uap air di udara mengalami kondensasi namanya, Teman Pro 2. Dan air dari permukaan bumi menguap naik ke atmosfer, kemudian ketika udaranya mendingin, uap air itu berubah jadi tetesan air atau kristal es. Nah, dari situlah, Teman Pro 2, awan itu mulai terbentuk. Makanya mendung yang kita lihat sekarang ini bukan sekedar langit aja ya, Teman Pro 2, bukan karena langitnya berubah warna gitu, enggak ya, tapi ada proses alam yang lagi terjadi di atas sana.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bahagia.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Masih ngomongin soal fakta unik dari awan teman pro 2. Ternyata nih awan nih, kalau kelihatannya dari jauh gitu kayak benda yang padat dan juga bisa dipegang ya teman pro 2. Paling nggak rasanya kayak megang permen kapas gitu ya. Ya padahal dari bawah tuh kelihatannya fluffy banget kayak kapas raksasa teman pro 2. Tapi karena ternyata teman pro 2, awan itu bukan benda padat. Awan terdiri dari tetesan air atau kristal es yang ukurannya sangat kecil dan juga tersebar di udara teman pro 2. Jadi ketika kita nih berada di dalam awan teman pro 2, sebenarnya kita tuh nggak lagi nyentuh satu benda padat yang berbentuk awan teman pro 2. Kita tuh justru ya berada di lingkungan yang berisi banyak banget partikel air atau es kecil yang melayang. Makanya kalau pesawat ngelewatin awan ya teman pro 2 ya, pesawat itu nggak lagi nabrak gumpalan kapas gitu ya. Dan satu lagi nih yang menarik, ternyata awan itu juga punya banyak jenis nih. Salah satu jenisnya ada awan yang namanya cumulus yang bentuknya menggumpal, stratus yang seperti lapisan, terus juga ada juga yang namanya cirrus yang tipis dan juga berada di ketinggian. Nah, jadi awan teman pro 2 yang kita lihat setiap hari itu ternyata nggak sesederhana kelihatannya ya. Ternyata ya ada jenis-jenisnya juga, ada awan stratus, cirrus, sampai juga cumulus tadi teman pro 2. Dan awan itu nggak bisa dipegang teman pro 2 ya. Dia tuh cuman benda cair yang juga nembus aja gitu, nggak bisa kita pegang teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak? Kalau banyak keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Nah, ini yang paling relate nih teman Pro 2 sama suasana pekan baru seharian ini ya teman Pro 2. Kenapa? Kalau mau hujan gitu ya, awannya tuh berubah jadi abu-abu atau bahkan kelihatan gelap, hampir biru tua gitu ya teman Pro 2. Bukan berarti awannya tuh tiba-tiba berubah jadi warna, bukan berubah warna teman Pro 2 ya. Dan National Geographic ini juga jelasin teman Pro 2, ketika tetesan air di dalam awan semakin banyak dan juga mulai berkumpul jadi tetesan hujan, cahaya matahari yang masuk dan juga dipantulkan oleh awan jadi lebih sedikit. Yang akibatnya dari bawah itu awan tuh kelihatan lebih gelap. Dan ketika tetesan air di dalam awan itu udah cukup besar dan juga cukup berat teman Pro 2. Dan pada akhirnya air tersebut itu jatuh sebagai hujan. Jadi kalau kamu lihat lagi bukan baru lagi mendung teman Pro 2 atau apalagi sampai hujan ya, mendung gerimis tadi teman Pro 2. Bisa jadi langitnya memang lagi ngejalanin salah satu proses paling biasa tapi juga paling menarik di alam teman Pro 2. Awan yang kelihatannya diem, padahal di dalamnya teman Pro 2 banyak banget proses yang lagi berlangsung. Dan itu dia teman Pro 2, kita ngebahas fakta unik dari awan tadi teman Pro 2. Dan abis ini teman Pro 2, kita seperti biasa, kita juga bakalan seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 ada Indo Pro Indi. Dan nanti kita bakalan balik lagi ya teman Pro 2 ya, di jam 8 sampai jam 12 nanti malam teman Pro 2. Kalau gitu tune in terus tetap di Pro 2 FM teman Pro 2.

0: Info Pro 2. Pukul 18:59 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus diperlakukan jajaran TNI bersama masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Babinsa Koramil 2 Tebing Tinggi Serma Sembiring bersama warga Desa Sialang Pasung melaksanakan patroli karhutla di wilayah Desa Sialang Pasung, Kecamatan Rengsang Barat, Minggu 16 Agustus 2026. Patroli dilakukan sebagai langkah antisipasi sekaligus memastikan kondisi wilayah tetap aman dari potensi kebakaran hutan, lahan dan juga perkebunan, terutama di tengah pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas pembukaan lahan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengukuhkan pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 yang bertempat di Ballroom Grand Meranti Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibra yang telah terpilih melalui serangkaian proses seleksi dan juga tahapan pelatihan.
1: Info Pro 2.
0: PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR kembali mencatatkan kinerja positif untuk ketahanan energi nasional melalui melanjutkan kesuksesan sumur Meso ke-21. PHR sukses membukukan tambahan produksi secara signifikan dari sumur infill directional atau berarah tipe S atau S-type Meso ke-22 yang berlokasi di lapangan Manggala South Field, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan hasil uji sumur atau well test, sumur Meso nomor 22 berhasil mencatatkan initial production atau IP sebesar 2128 BOPD atau barrel oil per day dengan tingkat water cut yang terjaga rendah di kisaran 25% dari total fluida sebesar 2853 BFPD atau barrel fluid per day. Tambahan produksi minyak mentah ini menjadi bukti nyata kontribusi program pengeboran PHR dalam menjaga dan meningkatkan produksi migas nasional.
1: Info Pro 2.
0: Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Rasakan. Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Pro 2 Pekanbaru.

8.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2 and we are back teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng aku Ibran Wahid teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru. Gimana tadi Indo Pro Indinya teman Pro 2? Semoga menghibur kamu dengan lagu-lagu indie yang slowly yang menghibur kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Dan teman Pro 2, kita balik lagi ya di jaga malam. Jangan galau malam-malam di hari Minggu teman Pro 2, di ujung minggu kamu, di akhir weekend kamu teman Pro 2. Tapi besok masih tanggal merah, tapi besok paginya kamu harus buat kamu yang mungkin lagi upacara teman Pro 2, jangan lupa untuk ikut ya meramaikan upacara teman Pro 2 17-an ya. Kalau gitu teman Pro 2, nanti kita masih ada ya di spesial minggu malam teman Pro 2 di jam 8 bakalan ada intip buku buat kamu teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngebahas salah satu buku teman Pro 2 untuk kita omongin. Kalau gitu teman Pro 2, tunin terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
5: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

memprodua setelah perceraiannya. Selama cukup lama, dia tuh kesulitan nulis dan juga kehilangan sumber inspirasinya. Yang akhirnya teman memprodua, New York dipilih sebagai tempat untuk mencari suasana baru ya. Sekaligus mencoba ninggalin kenangan masa lalu. Terus juga teman memprodua, buku ini tuh pertama kali terbitin tahun 2016. Oleh Gramedia Pustaka Utama dan juga punya 304 halaman. Menarik lagi teman Pro 2, cerita Raya ini dan juga River ya. Ini sebelumnya lahir dari poll story di Twitter. Dimana nih para pembaca teman Pro 2 bisa ikut nentuin nih arah ceritanya lewat polling. Kalau kamu teman Pro 2 ada di zaman-zaman itu ya dan juga sering nih ngebacain cerita-cerita dari Ika Natasha teman Pro 2. Kamu pasti tahu deh sama cerita ini. Nah jadi dari awal aja buku ini teman Pro 2 udah punya banyak banget cerita. Di balik ceritanya teman Pro 2 ya udah banyak banget ceritanya gitu ya. Dan nanti teman Pro 2 kita bakal ngebahas lebih lanjut ya soal buku The Architecture of Love ini teman Pro 2 karya dari Ika Natasha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku mah digawa ning ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh. Ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi?
2: Lah ya, mulo to, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya

Masih ngebahas buku dari The Architecture of Love, teman pro 2. Buku ini menarik, teman pro 2, ya. Bukan karena New York ini bukan dijadikan sebagai tempelan lokasi cerita aja. Tapi Raya menjadikan berbagai sudut kota, teman pro 2, sebagai tempat untuk mencari inspirasi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Roy River, teman pro 2, seorang arsitek yang juga punya alasan sendiri ada di New York. Dan pertemuan mereka itu sebenarnya sederhana, ya, simple, teman pro 2. Tapi dari situ nih, si River ini mulai ngenalin New York kepada Raya dengan cara yang beda. Mereka jalan menyusuri berbagai tempat, jalan-jalan gitu yang lihat bangunan, taman, toko buku, sampai sudut-sudut kota lainnya. Nah, disinilah nih, teman pro 2, salah satu hal menarik di novel ini. River ini yang seorang arsitek membantu Raya ngelihat kalau sebuah bangunan itu nggak cuman bentuknya aja, teman pro 2, tapi ada maknanya. Ada cerita dan juga detail di baliknya, dan begitu juga dengan kehidupan manusia. Menurut ulasan dari Perpusnas nih, teman pro 2, hubungan River dan juga Raya ini bahkan bisa dilihat nih sebagai metafora gitu, ya. River ini ngebantu Raya ngelihat kota dengan sudut pandang yang beda, sekaligus ya perlahan nih, slowly, teman pro 2, ngelihat kehidupannya sendiri dengan cara yang beda. Jadi bukan cuma soal ya mereka tuh bakal jadian atau enggak nih, Raya sama River nih gitu, ya, enggak gitu dong, teman pro 2, tapi ya juga soal dua orang yang sama-sama lagi nyoba untuk memahami hidupnya, teman pro 2. Maknanya deep banget sih buat kamu yang mungkin udah sempet nonton film ya, teman pro 2. Wah, pasti terbaper-baper deh, teman pro 2, ya.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Varun Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Kalau dilihat sekilas dari jalan ceritanya tadi teman pro 2, ya novel dari The Architecture of Love ini memang bisa sih dibilang ya masuk ke cerita romans sama pro 2. Tapi daya tariknya itu nggak cuma di hubungan Raya dan juga River sih teman pro 2. Keduanya sih sama-sama ngebawa luka dan masa lalunya masing-masing terus ya. Terus juga Raya itu berusaha bangkit setelah perceraiannya, sementara River juga nyimpan persoalan dari masa lalunya. Makanya hubungan mereka tuh nggak langsung berjalan mulus gitu ya teman pro 2. Bisa dibilang tuh orang ini kayak lagi melampiaskan lah gitu ya. Melampiaskan permasalahannya di masa lalu dan juga ya mencoba untuk sembuh bareng-bareng gitu ya. Dan makanya hubungan mereka ini gak langsung berjalan mulus. Justru proses saling mengenal mereka ini yang menjadi bagian menarik dari ceritanya teman pro 2. Sedikit demi sedikit nih pembaca diajak ngenal River yang misterius dan juga ngelihat gimana Raya perlahan nemuin kembali semangatnya. Salah satu review bahkan nilai teman pro 2 ya, konflik dalam buku ini gak dibuat berlebihan gitu ya. Ceritanya tuh lebih banyak ngebawa pembaca dan dalam proses dua orang yang mencoba bergerak dari masa lalu menuju masa depan gitu ya. Intinya ya sama-sama berusaha untuk move on sih teman pro 2. Dan kalau kamu suka cerita yang gak buru-buru kayak gini teman pro 2 dan mau buka semua rahasia tokohnya gitu ya, bagian ini tuh bisa jadi salah satu alasan buat masukin buku ini ke reading list kamu ya teman pro 2.

Nih, ngomongin soal The Architecture of Love tadi teman Pro 2. Kalau dari beberapa review pembaca ya, salah satu kekuatan buku ini tuh ada di cara ikan atasanya menggambarkan New York-nya sih teman Pro 2 ya. Kayak detail tempat-tempat yang dikunjungi Raya dan juga River gitu ya. Ngebikin ya pembaca itu seolah-olah diajak jalan-jalan bareng mereka teman Pro 2. Dan Perpusnas ini juga nyorotin penggunaan bahasa yang mengalir gitu ya, serta detail latar New York sebagai salah satu kelebihan ya teman Pro 2. Tapi ya tentu gak semuanya dianggap sempurna teman Pro 2. Ada review yang ngerasa alurnya cenderung lambat sih katanya teman Pro 2. Terutama ketika ceritanya terlalu lama mengeksplorasi kota New York nih. Jadi endingnya tuh dinilainya cukup menggantung sama pembagian sebagian pembaca itu teman Pro 2. Jadi buku ini tuh mungkin lebih cocok buat kamu yang suka romance yang pelan-pelan aja sih teman Pro 2 ya. Enggak yang langsung tiba-tiba jatuh cinta gitu, enggak. Jadi karakter yang punya masa lalu sama cerita yang sekaligus ngajak ngelihat sebuah kota dari sudut pandang yang berbeda. Dan The Architecture of Love ini karena kadang yang perlu kita bangun lagi itu bukan cuma sebuah hubungan sih teman Pro 2, tapi diri sendiri sebelum kita untuk siap lagi membangun sebuah hubungan. Wow. Dan itu dulu teman Pro 2 ya untuk inti buku di malam hari ini teman Pro 2. Nanti jangan kemana-mana karena habis ini kita masih balik lagi teman Pro 2 nemenin kamu sampai jaga malam ini berakhir. Nanti dibagi-bagi teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi. Makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. And good evening teman Pro 2. Gimana kabar hari ini? Semoga energi kamu udah terisi teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan jangan lupa teman Pro 2 tidur yang cukup, karena besok kita harus bangun pagi ya, sekalipun ya tanggal merah sih. Tapi ya buat kamu yang mau pergi upacara besok teman Pro 2, harus dipersiapkan dengan yang baik juga teman Pro 2 ya. Sambil malamnya ada jaga malam di spesial bagi-bagi ya. Kali ini teman Pro 2 di hari Minggu ini ya, di jam 9 teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2, sambil ada informasi-informasi buat kamu. Kalau gitu teman Pro 2, sambil nungguin, sambil dengerin lagu dari Jungkook featuring BTS teman Pro 2, Dreamers buat kamu.

0: Sore Ceria, Special Road to Surabaya. Bersama Bintang Radio RRI Pekanbaru 2024.
1: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan

Buat kamu yang malam ini teman pro 2 pengen tidur cepet gitu ya, badan udah rebahan, lampu kamar udah mati, tapi otak tuh malah mulai buka pikiran baru ya teman pro 2. Tadi ada kerjaan yang belum selesai, besok harus ngapain, chat yang belum dibales nih, chatnya gak berhenti-berhenti gitu ya, harus maksa kita buat fast respond gitu ya, atau sekedar scrolling ya teman pro 2. Wah, omongan orang yang lagi kepikiran gitu segala macam ya teman pro 2, kepikiran semua gitu. Belum lagi hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi tapi udah kita pikirin sekarang teman pro 2. Kadang yang bikin capek itu bukan aktivitasnya tapi isi kepalanya teman pro 2. Nah, salah satu cara sederhana buat kamu mungkin yang malam ini pengen tidur cepat kali ya, atau ya cuman sekedar nenangin pikiran aja, bisa dicoba dengan salah satu cara teman pro 2, yaitu dengan meditasi atau mindfulness. Tapi jangan kepikiran teman pro 2 kalau meditasi itu harus kayak duduk ya, duduk harus 30 menit gitu ya, harus sejam segala, 2 jam, 3 jam. Wah, itu bukan meditasi lagi teman pro 2, itu bertapa tuh ya. Terus ya, justru buat kamu yang pemula teman pro 2, yang penting adalah ya take it break teman pro 2, berhenti sebentar aja dan juga menyadari apa yang lagi terjadi di diri kita. Materi yang kita bahas malam ini teman pro 2 bakalan nyaranin ya, mulai dari waktu yang pendek sekitar 3-5 menit, hal yang bisa kamu lakuin. Jadi gak perlu lama-lama, yang penting mulai aja teman pro 2. Kalau gitu tune in terus aja teman pro 2, nanti kita bahas abis ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Setelah tahu tuh memperdua perbedaan dari sendiri nih dan juga kesepian tuh memperdua. Nah, dari sini tuh muncul istilah yang belakangan tuh sering banget mungkin ya kita dengar tuh memperdua. Ada solo date tuh memperdua. Simpelnya sih solo date ini adalah waktu yang memang sengaja kita kasih buat diri sendiri. Misalnya pengen makan di tempat yang udah lama masuk wishlist kita, tapi teman-teman tuh lagi sibuk gitu ya. Daripada batal, ya udah kita bisa pergi sendiri kok gitu. Mau nonton film juga bisa, mau ke toko buku kali ya bisa juga, terus atau ya mau ngopi sambil dengerin playlist favorit sendirian teman pro 2 juga bisa. Dan sebenarnya gak harus mahal atau fancy juga ya, tapi kalau kamu pengen teman pro 2 ya dan juga masuk wishlist nih tempat mahal atau fancy, tapi kalau sendiri juga gak masalah ya bisa juga teman pro 2 ya. Gak harus ke kafe yang bagus-bagus aja sih sebenarnya teman pro 2, tapi juga gak harus juga ya pakai outfit khusus, apalagi wajib bikin konten ya. gak mesti sih teman pro 2 ya, bahkan kayak jalan sendirian, jalan-jalan sore, nikmatin duduk teman pro 2 ya di Danau Unri ya. jajan gitu ya. Ya, enggak harus sih pakai kayak gituan teman pro 2 ya. Enggak usah rame-rame juga enggak apa-apa. Kayak baca buku di rumah atau beli makanan favorit kamu terus ya nikmatinnya sambil nonton kali ya di rumah. Juga bisa jadi waktu sendiri yang bikin kita tuh seneng gitu teman pro 2. Yang penting adalah kita tuh memang milihnya karena pengen nikmatin waktu tersebut, bukan karena terpaksa nggak punya siapa-siapa gitu ya. Dan dalam kajian tentang solitude, ini teman pro 2, kesendirian yang dipilih bisa menjadi pengalaman yang netral atau bahkan positif. Nih, jadi solo date itu bukan kita tuh pengen kelihatan keren karena sendirian gitu teman pro 2 ya. Enggak, tapi ternyata tentang nyaman enggaknya kita teman pro 2 untuk habiskan waktu bareng diri sendiri.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ma, Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Kadang teman pro 2 kita tuh kayak terlalu sibuk gitu ya, menyesuaikan diri sama orang lain. Kayak mau makan, nunggu jadwal yang jadwal temen gitu ya, mau nonton, nyari jadwal yang cocok gitu, mau jalan, harus mikirin semua nih orangnya maunya kemana sih gitu ya. Makanya sesekali tuh punya waktu sendiri juga bisa sih jadi kesempatan buat kita tuh nentuin semuanya sendiri, mau makan apa terserah gitu ya, mau jalan kemana juga bebas gitu ya. Selain itu, waktu sendiri tuh juga bisa jadi kesempatan buat dengerin diri sendiri loh teman pro 2, lagi capek atau enggak, lagi butuh istirahat enggak gitu ya. Ada hal yang sebenarnya itu bikin kita tuh enggak nyaman, atau mungkin kita tuh cuma butuh waktu tanpa harus terus ngobrol dan juga ngikutin ritme orang lain. Tapi bukan berarti setelah kenal solo date itu kita harus jadi seseorang yang selalu sendiri ya teman pro 2. Justru harus balance sih teman pro 2 ya, harus keseimbangan itu yang penting sih. Penting juga sih menjaga keseimbangan teman pro 2. Ya setidaknya gak selamanya kita tuh harus solo date terus gitu ya. Karena ada juga penelitian tentang solitude, teman pro 2 juga nunjukin kalau pengalaman sendirian itu bisa punya sisi positif. Tapi maknanya tetap bergantung pada bagaimana seseorang mengalami dan juga memilih kesendirian tersebut. Jadi, me time sih boleh ya, main sama teman juga tetap perlu, teman pro 2. Dua-duanya nggak harus dipertentangkan. Jadi ya seimbang aja. Kamu juga perlu teman sih, teman pro 2. Ya karena manusia itu juga makhluk sosial.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik.

Sebenarnya nomor 2 gak ada yang salah ya sama nikmatin waktu sendirian. Kamu mau makan sendiri, nonton sendiri, jalan sendiri, atau cuman sekedar duduk sambil dengerin musik ya, it's okay nomor 2, silahkan aja. Tapi jangan sampai karena ngerasa nyaman sendiri, kita jadi lupa nih kalau sesekali kita juga butuh orang lain. Karena solo date itu bukan berarti harus antisosial nomor 2, kita tetap bisa punya waktu buat diri sendiri. Tapi di waktu lain ya ngobrol sama temen gitu ya, ketemu keluarga, atau sekedar punya seseorang buat bertukar cerita. Dan kalau suatu saat kamu ngerasa, kayaknya aku lagi gak baik-baik aja deh dan juga butuh teman ngobrol. Nah, itu juga bukan berarti kamu tuh gagal nikmatin kesendirian kamu teman pro 2. Justru, itu bagian dari mengenali kebutuhan diri sendiri. Jadi teman pro 2, kalau kamu lagi sendirian malam ini ya, nikmatin aja, enjoy aja teman pro 2. Gak perlu ngerasa aneh, gak perlu juga ngerasa harus maksain diri untuk bisa bareng sama orang lain atau harus rame-rame, ya nggak apa-apa teman pro 2. Karena kadang kita tuh memang butuh sendiri untuk recharge sebelum akhirnya kembali ketemu sama orang-orang di sekitar kita. Dan teman pro 2, semoga malam ini jadi malam yang happy ya buat kamu, buat recharge energi kamu teman pro 2 sebelum besok kita udah masuk ke weekday lagi ya. Udah mulai sibuk-sibuknya lagi mungkin 17-an di sekitar lingkungan kamu teman pro 2 untuk ikut lomba-lombaan kali ya. Dan teman pro 2, good luck buat kamu besok dan juga seterusnya ya selama weekday besok teman pro 2. Semoga tetap bisa terjaga sampai weekend berikutnya. Dan teman pro 2 sekalian ya, aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Dan thank you buat kamu yang udah dengerin aku dan juga nemenin aku dari jam 6 sore tadi teman pro 2 di sore ceria. Dan kalau gitu teman pro 2, kita ketemu di lain waktu ya. Nikmatin waktu malam kamu teman pro 2 sebaik-baiknya. Dan kalau bisa istirahat teman pro 2, bobo yang cepat. Tidur yang cepat teman pro 2 ya, biar cukup aja tidurnya. Kalau gitu teman pro 2, kita jumpa di lain waktu lagi. Aku bareng aku Gibran Wahid teman pro 2 pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye. Ada tulus jatuh suka buat kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Inspirasi.
1: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Bro 2 selesai sudah tugas kami mendengarkan siaran hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Bro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli-beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah iya, bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Polisi memburu kelompok orang yang menyerang puluhan pekerja di sebuah kebun sawit di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam insiden yang terjadi pada Jumat 14 Agustus 2026 tersebut, sedikitnya 25 warga disebut mengalami luka-luka. Persoalan semakin mengkhawatirkan karena masih ada sekitar 28 pekerja yang disebut berada di dalam kawasan kebun dan belum diketahui kondisinya. Para korban yang berhasil keluar dari lokasi kemudian mendatangi Polsek Tambusai Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk melaporkan kejadian sekaligus menjalani pemeriksaan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Sebanyak 525 rakit penambangan emas tanpa izin atau PETI dimusnahkan dalam operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Selain itu, petugas memasang pelang larangan pada 56 titik yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal selama operasi berlangsung 1 hingga 14 Agustus 2026. Operasi tersebut digelar Polda Riau bersama Polres Kuantan Singingi sebagai upaya menekan aktivitas PETI yang masih ditemukan di wilayah tersebut. Penindakan dilakukan melalui operasi kepolisian kewilayahan dengan melibatkan personel gabungan Polda Riau, Polres Kuantan Singingi, dan Polsek Rayonisasi. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman produk.

Sebuah pekan baru, teman terbaik kamu, Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Hari ini Senin 17 Agustus 2026. Seluruh masyarakat Indonesia pastinya kembali memperingati hari yang sangat bersejarah. Kita harus bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim, Indonesia sudah masuki hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman berdua. Dan hari ini ada aku Dito Satriawan yang akan menemani kamu teman berdua dalam suasana yang penuh dengan semangat kemerdekaan pastinya ya. Pokoknya kobarkan semangat persatuan dan cinta tanah air.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
0: Radio Republik

0: Prod FM.
1: Prod FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Udah siap belum? Mau jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

ulang tahun untuk Indonesia tercinta teman Pro 2. 81 tahun sudah Indonesia berdiri sebagai negara yang merdeka ya. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tentu tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan dan juga seluruh rakyat Indonesia. Dan di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, untuk terus belajar teman berdua, bekerja dan juga memberikan hal-hal positif bagi

di lingkungan sekitar. Pokoknya di Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 terus melangkah, terus berkarya, dan terus jaga persatuan Indonesia. Itu yang paling penting.

Ya, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nih, banyak masyarakat mungkin yang mengikuti upacara di lingkungannya masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri dan datang sesuai waktu yang udah ditentukan teman perdua. Sekarang udah jam 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya beberapa tempat sepertinya mungkin upacara jam 7 kali ya. Kayak di kantor gubernur jam berapa tuh upacaranya? Nah, ini kalau yang belum berangkat, waduh, tinggal sedikit lagi nih. Jangan sampai telat ya. Pokoknya hati-hati di jalan buat yang sedang menuju ke tempat upacara, tetap patuhi tata tertib lalu lintas dan jangan lupa untuk melengkapi atau membawa kelengkapan berkendara kamu teman perdua. Dan bagi yang mengikuti upacara melalui siaran langsung dari rumah, mungkin sekolah, kantor ataupun tempat lainnya, ikutilah dengan penuh rasa hormat teman perdua.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pastinya ada banyak harapan yang ingin kita sampaikan, kita titipkan untuk negeri tercinta teman berdua. Semoga Indonesia makin maju, makin aman, makin damai, dan masyarakatnya sejahtera insya Allah. Semoga pendidikan semakin baik juga dan bisa diakses oleh seluruh anak Indonesia, dan semoga generasi muda, semoga kamu nih ya generasi muda, semakin berani bermimpi, berkarya, dan membawa nama Indonesia harum ke tingkat dunia. Kita juga berharap persatuan dan toleransi itu terus menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah teman berdua, untuk berbeda gak apa-apa ya. Tapi perbedaan itu menjadi warna yang membuat Indonesia semakin indah lagi. Dan yang paling penting, semoga kita semua bisa ikut mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, sekecil apapun kontribusinya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.